0: не говори, не гову. Не говори, вари, вари, вари, вари, вари, не говори, не гову. Не говори, вари, вари, вари, ву. Не говори, не гову. Не говори, вари, вари, вари, ву. Не говори, не гову. Не говори, вари, вари, вари, ву.
1: Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso que é bom. Um pedaço só pra ti. Um pedaço só pra ti.
0: Nego, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari,